Tetapi orang lain mat baran songsa beka, songsa maten cik tupi ari abiteka, lumpal cik ofiateka, ren songsa tupi ka, songsa tupi nusi canca tarzing uncet kem. Alonggo ren songsa kemden ka, gelen sujak bu wamsa penol fuwam mo wampun mu, cuki lamu rong mitsa umnyim ka senong o wam arerem agosa lipka.

0: Ungsa, Liangjung Kurtak, Raksa, Kasi, Meghalaya sa Alem Adung un Onglot Peyuk, Kurtak, Wailat Miki Saila, Ganbu Olympic, Sejum Tidok, PT Usa, Ganbu Genpun Song un Chukyom Chuklat, Liangjung sa Chop Genbu Songla Chun Hung Tomo. Renun Ari, Minorlot Alem Adung Re, Sakyumlut, Ting Tong Kat, Gum Yong Dun Hung Tomo. Olomda Ari Tuzumka, Ladbu, Minorlot Alem Adung, Tuntok Netsa Netip Kukyot, Lungdik Bu Song Rem, Sulom Mat, Tarlut Matgatbu, Lemlak Digatbu, Un Asur, Mudukbu Jamdik, Matgatbula Dun Hung Tomo. Gulon Kurtak Ren Prem Singh Tamang Nun, Gyakar Sa, Mokmi Kyobu, Genlun, Genchok Yukbu, Genpun, Liubu Mokmi, NS Raja, Sabramani Rem, Tachi Un, Arium Kingchum Matung Tomo. Ulomdo Ren Tamang Nun Olomla Sung Hungum, Sere, Minor Satun Ga Nahanmu Lam, Yuk Zugbu, Sere, Chi Zongbu, Mokmi Lempun, Ren Sa Gulon, Lut Pecho Ligatbu Un, Ladbu, Igzu Arium Un, Mokmi Kyuko, Digatbu Plongla, Renun Sung Hung Tomo. Chukyom Chuklat, Liangdi sa Brongchok Kurtak Ren Joti Diam Sindia Nun Renjung sa Tuplut Bu Tarhut Ahit Adi Nyotyuk Matbu Un Notkur Peyuk Liubu Songrem Tuchi Matung Tumu Ulumdo Ren Nun Renjung sa Tunka Kom Cheho Gyo Samsa Toroktip Ahit Adi sa Tunka Liu Tubuni Arisa Jukap Re Renjung Rem Minorlut Kom Latlom Lungyachong Tunga Gotomo. Ulumdo Renan Renjonga 50 Steroot De Asungsa Akur Planga Ringpe Tohung Tomo. Ari Akursa Brongchok Kurtaknan Agyapmo Pedik Sire Notkur Peyuk Cho Yuntun Un Deep Cholot Plong Renan Exursa Tunga Tuchila Matung Tomo. Ulumdo Gulon Kurtak Ren Prem Singh Tamangan Brongchok Kurtak Rem Rensa Tertlut un renjung rem tarlut masyongka atun madbu ka tokchila matung tomo. Lok Sabha ongdu ren Indrahang Subbanan sorong gongtuk liangdisa shabgenbu sire liangser tungvulom sejum General Reserve Engineer Force lepka yoktun peyuk tungvulom zugzenglut sa chalyu ka singtam dikchu tungvulom zubtoplongka tuzum matung tomo. Nahanmu tuchutlam Lok tu bu tungvu lom zupto plonga sire tal choplut un tungvu lom nakdik plong lomyu bambu song nun ne la ultong matam tomo. Tuzum ari ka gongtuk liangdesa rimpun la chun hung tomo. Ari ringpit ka mudukbu tungvu lom diptom yukzukbu duktong un ari sa ponto plonga anying ka ringpit matang tomo. Ren subba nun mimong gen kirlut un Tuntim mat nun ari ganbu tungvu lom rem malak mat lungzuk shed bu un kulon dul shimcha pedik mat shed bu dun hung tomo. Gyakarsa domkyop gen chok bu IES subira saksina sere gen yuk akur sa tunga renjunga Mi 31 lyunun jun fli tuntok necha netip torok tet akur mat shed bu ni. Ariri ngunhambu sere SIR plong Surong Gongtuk, Longpun, Domkyobu, Genpun sa Genliga Tuzum Lamatung Tomo. Ari Tuzum Ringpetka, Kulonpun un Ritu Bu Chogu, Domtabu Adiolut un Asur Yuxre SIR, Tuntok Necha Netip Torok Sigdamka, Matsidbu Plongla, Dunhung Tomo. Ulomdur, Renunun Genpun Songrem, Gun Munkutbu, Domtabu Songrem, Ariumat, Liu gad bula dun hung tomo. Srong sa tunga lunsut abito tongmo lunsut arirem arat aringal senong o.
1: Di lung teka gato in. Tane che karmaring zing hole sembona.